0: Menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
3: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasang air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
5: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
4: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumber bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Ruangan Khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil

0: diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan JKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian McAdoo-Gerry dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gerry. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gerry ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gerry sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami

relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang

di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti, juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan

Ada pun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita update dulu yuk perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian yang pastinya juga banyak kegiatan yang ingin kita lakukan dan kita bisa antisipasi untuk selanjutnya. Nah, hari ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo, selamat pagi Kak Adi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan merdeka. Selamat hari kemerdekaan juga untuk Kak Adi dan BMKG Provinsi Lampung ya. Baik Kak Adi, kita mau tahu nih seperti apa perakiran cuaca pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Adi.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca wilayah Lampung yang berlaku hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Untuk suhu udara, wilayah Lampung secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara secara umum wilayah Lampung berkisar antara 54 hingga 98%. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perakirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kuai Kanan, dan Tulang Bawang, serta Mesuji. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Kuai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang untuk pagi hari ini di wilayah sebagian Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kuai Kanan, dan Tulang Bawang, dan waspadai juga untuk siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, Lampung Utara, Kuai Kanan, dan Tulang Bawang. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami. Selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Balikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya terkait perakiraan cuaca Provinsi Lampung hari ini. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan juga semangat untuk mengikuti lomba 17 Agustusannya ya Kak.
2: Baik Kak. Ya, terima kasih Kak Dian.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi tentunya untuk perakiraan cuaca Provinsi Lampung hari ini. Jangan kemana-mana, Lampung Pagi ini masih akan temani Anda sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun, komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.
4: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi kamu bisa untuk siapkan dari sekarang untuk ikutan acara ini. Banyak banget rangkaian kegiatannya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, ada juga lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Ramaikan dan ikuti acaranya, dan untuk informasi lebih lanjut follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Selamat pagi pendengar, masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini. Bicara terkait dengan 17 Agustus ya, sudah pada selesai belum nih upacaranya? Biasanya dilanjutkan juga dengan lomba ya. Walaupun memang tentunya hari ini kalau di Bandar Lampung dan sekitarnya sepertinya sih tidak terlalu panas terik ya. Tapi yang pasti ini jadi berkah tersendiri sih kalau lagi mau lomba. Jadi gak terlalu kepanasan, tapi gak tahu juga kira-kira di siang hari akan seperti apa. Tetap untuk jaga kesehatan, bawa tumbler, isikan air minum yang banyak ya, air putih pastinya, supaya juga enggak dehidrasi, karena penting banget untuk jaga kesehatan tubuh ya di masa sekarang nih. Apalagi tentunya belakangan cuaca memang terasa makin panas, kalau misalnya lagi lomba outdoor, khawatir banget ada resiko heat stroke atau serangan panas, terutama pada anak-anak dan lansia. Gejalanya jangan dianggap sepele pendengar, karena biasanya heat stroke memang diawali dengan sakit kepala dan badan terasa lemas. Kalau semakin parah, bisa menyebabkan kejang hingga penurunan kesehatan dan juga kesadaran. Jadi, kalau hari ini ikut lomba 17-an, ada beberapa hal sederhana sih yang sebenarnya bisa diperhatikan. Pertama, hindari paparan langsung dari matahari secara terlalu lama gitu ya. Pilih tempatnya tuh yang agak teduh, di bawah pohon, atau pakai topi. Payung bisa juga, dan pakai pakaian yang longgar serta menyerap keringat. Kedua, jangan tunggu haus untuk minum, jadi kayak minum sedikit-sedikit tapi sering deh, terutama sebelum dan selama aktivitas. Kalau keringat keluar sangat banyak, cairan yang mengandung elektrolit seperti minuman olahraga atau oralit, ini bisa juga membantu menggantikan cairan dan garam dari tubuh kita. Ketiga, coba lebih perhatikan anak-anak ya, karena mereka kan banyak ikutan lomba nih. Tapi pastinya juga anak-anak ini lebih mudah kepanasan. Kalau anak mulai terasa terlihat lemas, kemudian tubuhnya terlalu panas atau berhenti berkeringat, aduh, coba hentikan dulu aktivitasnya dan pindahkan ke tempat yang lebih sejuk. Kondisi ini bisa menjadi keadaan darurat dan juga kita bisa untuk lebih antisipasi. Dan yang gak kalah penting pastinya istirahat. Jadi kayak walaupun semangat 4-5 gitu ya untuk ikutin semua lomba, pokoknya semuanya mau diikutin, tapi jangan juga gengsi untuk istirahat sebentar, karena memang lomba 17-an itu ya buat seru-seruan aja, bukan buat kuat sama matahari. Jadi tahun ini boleh ya panas-panasan demi kemerdekaan, tapi jangan sampai kemerdekaan dirayakan badan malah minta pertolongan. Ingat, menang lomba itu bonus, pulang dengan sehat itu baru juara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini. Wah, bicara terkait dengan Provinsi Lampung ya, memang kita itu banyak sekali hal-hal ikoniknya, mulai dari tapisnya, seruitnya, dan yang paling penting juga nih kalau dari si faunanya yaitu gajah. Apalagi memang kita juga memiliki Waikambas ya, yang banyak ceritanya juga, bukan sekedar soal gajah dan habitatnya, tapi ada langkah besar yang sedang disiapkan untuk menjadikan Waikambas sebagai salah satu rujukan konservasi gajah dunia. Nah, untuk memastikan pembangunan berjalanan sesuai arah, tim lintas negara bahkan turun langsung melihat progres di lapangan. Jadi hari Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026, tim ahli internasional bersama dengan Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera meninjau langsung kawasan Taman Nasional Waikambas Lampung Timur. Tim ini melibatkan delegasi Eleven Nature Park Thailand dan para ahli dari Wilderness, kemudian juga PT Living Landscape Indonesia. Mereka melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengecek agar infrastruktur yang dibuat tetap ramah lingkungan dan sesuai prinsip konservasi. Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto menegaskan koordinasi jadi kunci, karena pembangunan tidak boleh sekedar cepat selesai, tapi harus tepat sasaran dan tetap memperhatikan juga kondisi dari alam. Konsep pengembangan dari Waikambas ini sendiri cukup menarik karena selain memperhatikan kenyamanan gajah lewat fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang layak, kawasan ini juga diperkuat dengan sistem mitigasi interaksi antara manusia dan satwa. Kemudian ada pula fasilitas ramah lingkungan seperti skywalk dan menara pandang, hingga sarana edukasi yang melibatkan masyarakat sekitar. Langkah ini nantinya pendengar diharapkan bukan hanya untuk memperkuat konservasi saja, tapi juga mengangkat nama Lampung dan Indonesia di mata dunia. Karena bagi masyarakat Lampung, gajah Sumatera bukan sekedar satwa langka, tapi gajah menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan kekayaan alam yang harus dijaga bersama. Jadi pastinya kita harus memastikan rumah tetap hijau, lestari, dan tidak berubah. Tentunya untuk menjaga gajah, bukan sekedar menjaga satwa, tapi juga menjaga baris untuk generasi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial. Kali ini dari media sosial Instagram, narasinya mengklaim terdapat tabel kategori desil masyarakat terbaru 2026 oleh Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTESN. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Bahwasannya Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasi desil berdasarkan besaran pendapatan dan pengeluaran dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, tapi melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Saudara

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Banyak hal yang tentunya menjadi upaya dari pemerintah untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Terlebih kita sudah berada pada usia kemerdekaan 81 tahun Republik Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dari sektor pendidikan, tentunya sekolah rakyat. Ini ya, kalau bicara tentang pendidikan, kita juga bicara tentang memutus rantai kemiskinan. Dan bagaimana tentunya membekali generasi masa depan dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang semakin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kalau bicara soal sekolah, yang langsung terbayang pastinya ruang kelas, papan tulis, dan suasana belajar. Tapi kali ini ada kabar baru dari dunia pendidikan di Lampung. Kompleks permanen sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Lampung di Kota Baru kini mulai benar-benar difungsikan, pendengar. Artinya, para siswa sudah mulai menjalani aktivitas belajar di lingkungan sekolah yang baru. Kemudian juga proses pemindahan siswa dan perlengkapan sekolah sebenarnya sudah dimulai sejak 28 Juli 2026 dengan dukungan pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian mulai 31 Juli, siswa resmi menempati kompleks permanen tersebut. Kegiatannya diawali dengan pemeriksaan kesehatan, open house, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kini kegiatan pembelajaran sudah memasuki minggu kedua dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo, juga menyampaikan proses pemindahan dilakukan secara bertahap dan terencana agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Menariknya, perpindahan ke lingkungan baru ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas dan meningkatkan layanan pendidikan, khususnya melalui program sekolah rakyat. Dengan fasilitas yang mulai digunakan, kompleks permanen di Kota Baru diharapkan bukan hanya jadi tempat belajar, tapi juga ruang bagi para siswa untuk berkembang, beradaptasi, dan mendapatkan pengalaman pendidikan yang lebih baik. Jadi, ya gedungnya sudah baru, tempat belajarnya juga sudah nyaman. Tinggal satu yang jangan ikut pindah, semangat belajarnya yang harus tetap terjaga. Karena sekolah boleh pindah tempat, tapi cita-cita jangan sampai pindah arah.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Masih bersama Dian Oktavia tentunya menemani Anda pendengar. Dan kita akan bergabung bersama dengan Proti untuk mengikuti jalannya siaran langsung kali ini, untuk mengikuti seperti apa tentunya dari siaran langsung penaikan dari bendera yang akan kita ikuti sesaat lagi.
1: Kemudian pagelaran kesenian Plevas TNI Polri dan juga aerobatik, kemudian Rafale dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berdengar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Berdengar tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Kelina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta. Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara. Hormat sejahtera.

0: 大哥，收着刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Tentu saja, sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh.

0: contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana kafirlana dhunubana wa israfana fi murina wa thabbit aqdamana wa ansurna anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan, dan pengerek bendera, pembentang, dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah. Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini. Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi, dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
2: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
2: Pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Kepada sang merah putih.

0: 报告，三驾到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka, pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai, baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap

0: acara juga dapat dikatakan degup jantung mereka. Wah, ketika iya, prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali, karena iya, hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, iya, karena mata hanya ada pada satu tujuan,
1: tertuju pada satu titik lapangan upacara. Bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul, sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandhi Avandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandhi Avandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandhi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandhi, silakan.
1: Selamat menyaksikan

Pendengar, baru saja kita mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini kita kembali lagi ke Prosotera di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Arsène Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus.

0: Via menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Via Real. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aku masih di sini di Miliki Tahta dan kami juga masih menemani Anda pendengar ya dalam kesempatan siang hari ini di 17 Agustus 2026 tepat di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kalau tadi kita lihat siaran langsung di upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka, ada dua hal bersejarah gitu ya yang juga disajikan untuk masyarakat yang datang. Ada pembawa baki yang naik kereta kuda dan kereta kudanya ini adalah kereta kencana Garuda Prabayeksa. Nah, ini jadi hal yang disoroti oleh warga masyarakat Indonesia juga karena menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Kereta ini digunakan untuk membawa dua benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Kereta Garuda Prabayeksa ini digunakan dalam kirab pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini 17 Agustus 2026. Dan kereta yang membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi ini menuju ke Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayeksa memiliki makna khusus yaitu gabungan dengan dua dari Praba yaitu terang, kemudian juga Yekasa yang berarti besar. Tapi nama tersebut akhirnya berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayeksa ini merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta di peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025 yang lalu. Meskipun dibuat tahun lalu, tapi kereta ini kembali digunakan dalam prosesi kenegaraan pada peringatan kemerdekaan tahun ini dan kehadirannya juga menjadi bagian dari tradisi kirab yang membawa simbol-simbol penting sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan proses tahun ini bendera pusaka dibawa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Bianca Sultana Najwa, sementara naskah proklamasi dibawa Aliyah Sakira yang juga merupakan Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Kirab ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dan peringatan detik-detik proklamasi mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
7: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
8: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
7: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
8: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
7: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
8: Ah, udah pergi kamu sana.
9: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Gimana nih pendengar, serunya acara lomba-lomba gitu ya yang ada di RT Anda atau juga di lingkungan rumah Anda nih, boleh dong di-share ya. Untuk laporan terkini serunya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, boleh di-share ke kita, ceritanya lewat WhatsApp atau juga telepon lewat WhatsApp ya di 0811 720 7909. Dan kali ini Ara punya informasi dulu dari RT 007 Sukarame yang udah menggelar jalan sehat dan juga lomba sepeda hias. Jadi dari RT 007 Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang sudah menggelar kegiatan jalan sehat dan sepeda hias pada hari Minggu kemarin, tanggal 16 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan RT 007 LK1 ini juga dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga jadi salah satu bentuk semangat kebersamaan dan juga gotong royong dari para warga dalam menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain jalan sehat dan sepeda hias, panitia juga menyiapkan berbagai door prize dan juga hadiah menarik bagi para peserta. Setiap peserta akan mendapatkan kupon undian secara gratis untuk berkesempatan memenangkan berbagai hadiah yang sudah disiapkan oleh para panitia. Rute kegiatan ini kemarin disiapkan mengelilingi kawasan pemukiman RT 007 dengan titik start dan juga finish di lapangan RT 007. Kegiatan juga diharapkan berlangsung meriah dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan. Ketua Panitia HUT RI ke-81 RT 007 Sukarame Muhammad Fahrul Ihsan mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan juga kekompakan dari para warga. Nah, dengan semangat kemerdekaan, peringatan HUT RI ke-81 di lingkungan RT 007 Sukarame ini diharapkan juga bisa menjadi momentum untuk terus memperkuat persaudaraan, kepedulian, dan juga kebersamaan dari para masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera. Kita memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan.
2: Nah, kompetensi ini sangat penting. Kami pastikan harapan kami ketika kompetensi penyelenggara ini baik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang ini edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi di Provinsi Lampung. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi RRI. Selain mendengarkan siaran kami dan disiarkan di RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyarta. Kita ke berita pertama pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi di Provinsi Lampung. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
3: Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 diharapkan dapat menjadi momentum dalam membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam sambutannya pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di lapangan Korpri lingkup perkantoran pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan letak geografis yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan di berbagai sektor ekonomi. Dengan berbagai potensi tersebut, baik sumber daya alam maupun manusia, maka lanjut Rahmat Mirzani Jausal, Provinsi Lampung memiliki peluang dalam membangun hilirisasi sektor ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera. Kita memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan juga ekonomi kreatif. Potensi tersebut harus kita kelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita tidak ingin Lampung hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung.
3: Selain membangun kedaulatan ekonomi Lampung, Gubernur menyatakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 harus dijadikan momentum dalam meningkatkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat, sehingga momentum HUT RI tahun 2026 ini dapat menjadi energi baru dalam percepatan program pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tim kesehatan UPT Puskesmas Negeri Baru diterjunkan secara bergantian untuk mengawal fisik anggota Paskibraka sejak tahap persiapan HUT RI ke-81. Selain menyasar para pengibar bendera, layanan pemeriksaan gratis dan pembagian vitamin ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ikut hadir. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Unit pelaksana teknis UPT Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenggu Kabupaten Waikanan menyiagakan tim kesehatan selama rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Tim kesehatan diterjunkan sejak persiapan hingga pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kondisi peserta tetap terpantau. Kepala UPT Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI mengatakan layanan puskesmas juga menjadi bagian dari setiap kegiatan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari anjuran pemerintah melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Ia menjelaskan petugas kesehatan bekerja secara bergantian sejak hari pertama persiapan Paskibraka. Dengan sistem tersebut, layanan kesehatan dipastikan selalu tersedia selama rangkaian kegiatan berlangsung. Pemeriksaan pada kegiatan tersebut terutama menyasar anggota Paskibraka. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, keluhan demam, batuk, pilek, serta kondisi kesehatan lainnya. Selain pemeriksaan dasar, petugas juga menyediakan vitamin bagi anak-anak. Puskesmas Negeri Baru turut membawa peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk mendukung pelayanan selama kegiatan.
2: Karena kan memang kalau untuk pemeriksaan kesehatan, CKG memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, harus diadakan. Di setiap acara harus ada CKG, jadi tim kesehatan kami selalu turun di setiap ada kegiatan, termasuk HUT RI ke-81 ini. Tim bergantian, dari hari pertama persiapan Paskibra untuk ulang tahun RI yang ke-81 ini, sampai hari ini tim bergantian, selalu ada. Cek kesehatan gratis hari ini meliputi pemeriksaan untuk anak-anak Paskibra, tekanan darah, apa mereka ada penyakit apa, demam, bapil, sesuai dengan ini. Iya, paling ngasih vitamin sama anak-anak. Iya. Dibawain obat lengkap, alhamdulillah lengkap dari Puskesmas Negeri Baru, bawa alat kesehatan. Sebenarnya bukan untuk anak Paskibra aja, semua yang ada di sini kalau mau cek CKG kesehatan boleh.
1: Lebih lanjutnya, layanan CKG tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Paskibraka. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan yang disediakan petugas. Ia berharap kehadiran tim kesehatan dapat memberikan rasa aman selama seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus

0: merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat mengisi kemerdekaan. Camat Umpu Semenguk, Barusman, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Menurutnya, kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja, karena itu generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga hasil perjuangan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
1: Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semenguk. Bersyukur hari ini kita menikmati kemerdekaan itu tidak lepas dari semua perjuangan dan semangat dari pahlawan. Sama-sama kita peringati dan saya bangga kepada semua warga Kecamatan Umpu Semenguk hari ini yang telah hadir dan mendukung kegiatan pelaksanaan upacara kita pada hari ini.
0: Dirinya menegaskan pemerintah Kecamatan Umpu Semenguk berkomitmen menjadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan. Sebagai informasi, upacara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kampung Sekecamatan Umpu Semenguk, perwakilan unit pelaksana teknis, organisasi masyarakat setempat, serta para ASN dan aparatur kampung. Selain itu, kegiatan cek kesehatan gratis juga digelar setelah upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dilaksanakan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat program pencegahan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyebut upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menggencarkan upaya pencegahan stunting melalui penyaluran bantuan telur pada 1.081 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi gizi yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak yang beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan 4 kg telur setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mendukung pemenuhan asupan protein bagi keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Selain pemberian bantuan pangan bergizi, pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus melakukan pemantauan kesehatan melalui puskesmas yang turun langsung ke lapangan bersama aparatur kecamatan dan kelurahan. Pemenuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi anak-anak yang beresiko stunting sekaligus memastikan program intervensi yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Eva Diana berharap upaya yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bandar Lampung serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menghadirkan Lampung Financial Festival 2026 sebagai ruang edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi dan pemahaman dalam mengelola keuangan secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Festival yang akan digelar 5 sampai dengan 6 September 2026 di Novotel Banter Lampung ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran, dan hiburan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS akan menghadirkan Lampung Financial Festival 2026 sebagai upaya memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Direktur Grup Kesekretariatan LPS, Damiyati Sakti Maharani, mengatakan Financial Festival merupakan bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan LPS yang sebelumnya telah digelar di sejumlah daerah. Menurutnya, peserta kegiatan sebelumnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, siswa-siswi, hingga masyarakat umum. Sementara pada Mei 2026, kegiatan serupa digelar di Yogyakarta dan mampu menarik sekitar 10.000 pengunjung selama 2 hari. Damayanti menjelaskan, Financial Festival tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi keuangan melalui berbagai narasumber, diskusi, pameran, dan kelas literasi. Ia menilai edukasi tersebut semakin penting di tengah maraknya berbagai produk dan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online serta beragam instrumen investasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu mengelola keuangan secara aman dan bijak, serta terhindar dari keputusan finansial yang berisiko. Lampung Financial Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 di Novotel Bandar Lampung dengan target sekitar 2.000 pengunjung. Festival akan dikemas selama 2 hari penuh dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran, dan hiburan. Sejumlah tokoh inspiratif dan pemangku kepentingan nasional juga direncanakan hadir untuk memberikan edukasi dan berbagi pengalaman kepada masyarakat.
2: Intinya itu di Novotel ya, untuk Bapak Ibu, jadi di Novotel di tanggal 5 sampai 6 September 2026. Kemudian nanti kegiatannya berupa festival, jadi 2 hari full sampai dengan malam. Ya, kemudian ada sesi-sesi seperti bisnis talk. Ya, jadi nanti kita akan mengundang beberapa bank ya terkemuka di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh juga, kemudian juga eksibisi pameran untuk mempromosikan lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi.
1: Dengan menggabungkan edukasi dan hiburan, LPS berharap Lampung Financial Festival 2026 dapat menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus mengenal lebih dekat berbagai lembaga dan produk di sektor keuangan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memperketat penilaian kualitas pelayanan publik guna menekan potensi maladministrasi di instansi pemerintah. Penilaian ini juga tidak hanya berfokus pada kesiapan dokumen dan sarana-prasarana, tetapi juga menguji langsung dampak pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sarana prasarana bagi masyarakat seperti contohnya loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, parkir.
4: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menegaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Rumah Sakit Ahmad Yani berfokus pada kualitas pelayanan dan potensi terjadinya maladministrasi. Penilaian tersebut mencakup 2 aspek utama, yakni kualitas pelayanan serta tata kelola pendukung pelayanan. Kepala Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Dodi Hermanto, menjelaskan bahwa dalam aspek kualitas pelayanan, Ombudsman menilai 4 dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Dirinya menambahkan, selain kompetensi sumber daya manusia, Ombudsman juga menyoroti ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana. Fasilitas yang dinilai meliputi loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, area parkir, hingga sarana khusus bagi kelompok rentan seperti pengguna kursi roda, ruang laktasi, dan toilet ramah disabilitas.
3: Ada 4 dimensi yang kami nilai, yaitu dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Di mana dimensi input ini kami melaksanakan wawancara kepada penyelenggara untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dari penyelenggara layanan publik. Nah, kompetensi ini sangat penting, kami pastikan, harapan kami ketika kompetensi penyelenggara ini baik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik. Sarana prasarana bagi masyarakat seperti contohnya loket pelayanan, ruang tunggu, toilet, parkir, kemudian bagi kelompok rentan seperti kursi roda, ruang laktasi, kemudian toilet khusus, ruang tunggu khusus dan lain sebagainya, itu juga kami nilai. Jadi
4: dirinya menjelaskan, indikator lain yang menjadi perhatian adalah pengawasan internal instansi dan transparansi sistem informasi pelayanan publik. Menurutnya, lemahnya pengawasan internal berisiko meningkatkan potensi maladministrasi serta pengaduan masyarakat. Dirinya mengungkapkan, kegiatan tak hanya menguji tata kelola dari sisi instansi, Ombudsman juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat guna memastikan manfaat pelayanan benar-benar dirasakan pengguna layanan. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Waikanan yang bertempat di Markas Komando Polres Waikanan. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Siagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan.
2: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Waikanan yang bertempat di Mako Polres Waikanan. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Waikanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
1: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan. Jadi seluruhnya itu kita Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama dengan menghadapi ke depannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerja sama di kebakaran hutan yang di jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Forkopimda saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya terbakar, sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran. Harapan saya.
2: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimaknai melalui perjuangan di medan perang. Bagi para atlet, mengibarkan merah putih di arena internasional juga menjadi pembentuk perjuangan dan pengabdian untuk bangsa. Semangat itulah yang pernah dijalani atlet Anggar asal Lampung, Eni Handayani, dan kini diteruskannya melalui pembinaan atlet muda di Floret Dijon Club atau FDC. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Eni Handayani kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, membawa nama Indonesia di ajang olahraga internasional pada tahun 2005 menjadi salah satu catatan penting dalam karirnya. Ketika di usia 20 tahun, Eni untuk pertama kalinya tampil di SEA Games Filipina. Debut internasional tersebut berbuah manis. Bersama tim Anggar Putri Indonesia, Eni berhasil mempersembahkan medali emas. Perjalanan menuju podium tertinggi tidak diraih dengan mudah. Eni dan para atlet menjalani pemusatan latihan untuk mengasah kemampuan fisik, teknik sekaligus mental bertanding. Salah satunya melalui latihan di lingkungan Kopassus yang membentuk mental juang para atlet. Cabang olahraga lah.
6: Ya, kalau dari saya ya, kekhususan untuk, karena saya sekarang sebagai pelatih ya, saya itu berharap atlet-atlet kita itu punya target, punya semangat gitu. Apalagi kalau saya pernah membela Indonesia di ajang SEA Games, saya ini nggak ada apa-apanya loh dulu. Masa sih yang lain nggak bisa gitu. Saya tuh berharap atlet-atlet yang saya bina itu minimal sama-sama dengan saya, bahkan bisa lebih gitu. Itu yang harapan saya sih.
5: Sementara itu, sebagai mantan atlet yang pernah berdiri di podium SEA Games dan membawa nama Indonesia, Diri berharap atlet-atlet yang dibinanya dapat meraih prestasi yang sama bahkan lebih tinggi. Menurutnya perjuangan seorang atlet bukan sekedar mengejar medali. Ada nama Indonesia yang harus diperjuangkan, ada merah putih yang harus dikibarkan, dan ada semangat juang yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priyan Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Radio Bantar Lampung ini kembali menggelar acara RRD Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti juga. Ada bazar UMKM, kemudian ada seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara ini akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bantar Lampung. Jadi ayo ikut dan juga ramaikan acara RRD Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Eh, Bella, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Dari Tiara Andini bareng sama Arsy Widianto, cintanya aku pendengar ya, masih menemani ada semua di kesempatan siang hari ini di 100% Indonesia. Jadi kalau misalnya pengen dengerin lagi nih lagu-lagu favorit Anda, terus juga pengen kirim-kirim salam gitu ya, boleh banget langsung aja telepon atau chat ke WhatsApp kami di 0811 720 7909, atau Anda juga bisa ikutan requestnya lewat telepon ya di 269 720.

Nah, tapi sebelumnya Ara mau kasih tahu dulu pendengar ya, untuk Anda semuanya yang punya bakat di bidang tarik suara dan pengen banget untuk bisa mengukir prestasi juga, terutama untuk anak-anak muda gitu kan ya. Anda harus ikutan yang namanya Bintang Radio Indonesia tahun ini dalam rangkaian gelaran RRI Fest juga ya. Jadi kalau di RRI itu setiap menjelang hari radio atau juga hari ulang tahun dari RRI, itu kita adakan RRI Fest nih pendengar. Banyak banget kegiatannya, ada bazar UMKM nanti, terus juga ada dialog UMKM, ada juga nanti itu penyebaran benih ikan, terus juga banyak banget rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti gitu kan ya. Nah, buat yang pengen tahu gimana informasi lengkapnya, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rribandarlampung. Kali ini pendengar di 100% Indonesia, Ara mau punya satu informasi dulu untuk Anda semua dari 437 warga binaan Rutan Bandar Lampung yang mendapatkan remisi. Ada yang langsung bebas ya, ada 6 orang. Jadi sebanyak 437 warga binaan rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Bandar Lampung menerima remisi umum tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini. Pemberian remisi ini juga dilangsungkan di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dan dihadiri Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa bersama jajaran pejabat struktural. Dari semua total 437 binaan yang menerima remisi ini, ada sebanyak 431 orang mendapatkan remisi umum yang berupa pengurangan sebagian masa pidananya. Sementara 6 warga binaan lainnya memperoleh remisi umum 2 yang membuat mereka langsung bisa menghirup udara bebas gitu ya, dan bisa dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidananya. Penyerahan remisi ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa kepada perwakilan dari para warga binaan yang mendapatkan remisi. Nah, untuk warga binaan yang masih menjalani masa pidana, pemberian remisi diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk mengikuti program pembinaan, menjaga ketertiban, dan juga mempersiapkan diri sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, ada punya info lagi nih dari momentum membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Ini juga yang disuruhkan oleh pemerintah provinsi, terutama dari Gubernur Lampung Rahmat Minjen Yausal. Dan dalam sambutannya di upacara peringatan HUT RI hari ini yang digelar di lapangan Korpri kantor pemerintah Provinsi Lampung, dengan letak geografis strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera, menurut Gubernur, Provinsi Lampung ini memiliki banyak sekali keunggulan di berbagai sektor ekonomi. Nah, dengan berbagai potensi yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun manusianya, maka Gubernur juga berproyeksi begitu ya, Provinsi Lampung ini memiliki peluang dalam membangun hilirisasi sektor ekonomi yang bisa membangun dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Nah, selain membangun kedaulatan ekonomi Lampung, Gubernur juga menyatakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini itu harus dijadikan momentum dalam meningkatkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat, sehingga momentum HUT RI tahun 2026 ini bisa menjadi energi baru dalam percepatan program pembangunan di wilayah Provinsi Lampung. Oke, sekarang saatnya Anda semua pendengar arah undang lagi ya untuk bisa request lagu favorit Anda di 100% Indonesia. Langsung telepon ke 269720 atau juga Anda bisa chat, terus juga telepon kita via WhatsApp di 0811-720-7909. Mungkin pengen banget juga nih untuk ceritain gimana serunya ya ikut lomba-lomba yang ada di sekitar rumah Anda, atau juga mungkin Anda panitianya nih ya, sekarang baru aja mulai rangkaian lomba-lombanya dan lagi mempersiapkan malam puncak peringatan HUT RI ke-81 tahun ini, boleh diceritain ke pendengar di luar sana ya. Arum masih temani Anda semua pendengar di 100% Indonesia edisi hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Dari Perunggu Pikiran yang Matang Pendengar, jadi lagu pamungkas ya bareng sama Ara di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami dan juga ikut berpartisipasi di program-program kami. Setelah ini akan ada Ardi Husen yang akan temani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selamat melanjutkan lagi aktivitas Anda semua hari ini pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Ardi Husain menemani Anda di Lampung sore ini dengan berbagai macam musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan di Hari Merdeka ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husin masih menemani Anda di Lampung sore ini. Sebuah informasi kami sampaikan, sebanyak 437 warga binaan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menerima remisi umum tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi berlangsung di Aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dan dihadiri Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa bersama jajaran pejabat struktural. Dari total 437 warga binaan penerima remisi, sebanyak 431 orang mendapatkan remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 6 warga binaan lainnya memperoleh remisi umum 2 yang membuat mereka langsung dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Pendengar, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @rri Bandar Lampung.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran penurunan bendera merah putih. Langsung saja kita akan bergabung bersama Pro 3. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mainku Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, muter-muter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet begitu. Yo, kan berdua, apa lah? Mana ini?
2: Macet ini.
1: Dipenin. Dipatuhin.
2: Dipaksanya patah tuh bang. Kalau doang. Diwong kekengnya patah.
1: Oke, siap.
2: Putar aja, putar aja.
1: Udah,
2: bersih tuh. Masih ada.
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: 我说张坤，
1: Istirahat.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
2: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
2: Langkah

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak! Senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharas Turiski Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat

nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasis.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Adap.
0: Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Karnım! Karnım!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Again?

0: kanan, langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Aku senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini ya. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Korean Nanda Libra Septi yang membacakan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Fenomena buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi, film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan warta berita.
1: Ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
3: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan badan pengadaan nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fathah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Kegiatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
11: Tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
13: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto

0: sedikit ragu tapi lancar.
1: Apa yang bikin kamu ragu?
0: Karena pertama kali baru datang ke sini.
1: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali, karena udah apa namanya, udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
4: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
0: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
6: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.
5: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
7: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
8: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
9: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit masyarakat.
8: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
9: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
8: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional

0: sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Perang bendera itu hari ini 60 kali 40.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
2: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Wajar.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
4: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tuh ketiga ya, Mbak ya.
2: Terima kasih.
4: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas rope access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Today also marks 81 years of
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
6: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berat. Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
8: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
9: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
8: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bekasi.
1: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih. Saudara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Gue kerja apa satu hari ini?
1: Cuma badan panas. Tadi saya bawa dia ke puskesmas, kesian.
0: Banyak alasan saja. Sedikit-sedikit minta uang. Tidak punya otak.
2: Tolong, Kak. Jangan kau bikin saya begini terus. Kasihan Jo masih kecil.
0: Hah? Dia tahu apa anak kecil?
2: Aduh. Tiada hari tanpa dengar keributan di sebelah.
3: Ya, terus piye.
2: Lama-lama tak telepon polisi.
3: Hus, urusan tangga. Gak usah ikut campur.
2: Lah, kalau sampai kenapa-kenapa gimana coba?
3: Tapi kok bisa ya? Heran aku.
2: Kamu itu belum setahun tinggal di Papua. Kebanyakan kasusnya perempuan di Papua itu kalau sudah dibayar mas kawin, banyak laki-laki jadi semena-mena gitu. Nanti kalau ada KDRT, cuma diselesaikan secara adat. Lah perempuan kan yang dirugikan toh. Mana suaminya Marice sebelah itu kerjanya mabuk, kerja gak jelas.
3: Yowes lah, tidur, besok kita kerja.

0: muka itu, ya ampun. Kok terlalu capek kan setiap hari dapat bakalai, dapat pukul dari kau lagi terlalu berguna itu.
1: Ih, biar sudah.
0: Biar sudah apa? Jangan lo terima begitu saja. Mas, tolong ambil tas obatku toh.
2: Yo, sabar.
0: Mar. Dulu tuh kok masih gadis-gadis tuh Subagus kerja baik-baik. Malah kok pilih suami model begitu. Baru mau-maunya kok disuruh berhenti kerja lagi.
2: Nih, pergi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum istriku.
0: Waalaikumsalam suamiku.
2: Nah, gitu dong. Jadi istri kok galak.
0: Eish, sudah pergi sana. Orang lagi kesel sama orang satu ini.
1: Ku enak, eh. Ku lagi sabar, baik.
0: Aduh, mau sampai kapan kok begini? Kok takut apa? Ku kasih cerai saja laki-laki itu. Ku kerja, kasih besar Joe sendiri. Orang pasti bantu kok kalau ada apa-apa.
1: Yang ada, nanti dong bisa denda saya.
0: Mari Ice, saya kasih tahu kok Mas kawin itu penghargaan untuk perempuan. Bukan untuk laki-laki seenaknya saja perlakukan perempuan. Mau suku apa, agama apa, perempuan itu dimuliakan. Tuhan saja hargai orang manusia, masa ku terhargai kupu diri sendiri
1: Jadi, saya harus bagaimana?
0: Kau harus tentukan sikap, lapor polisi. Kalau kau takut, saya temani kau. Kasihan kau anak masih kecil ini. Lawan dia, pukul bila perlu kau pukul balas dia. Astaga. Ini, kau minum obat nih. Oles minyak di kau badan yang memar-memar itu. Saya mau siap-siap pergi kerja ya. Ingat, ada apa-apa kasih tahu. Lapor polisi.
1: Iya, makasih ya Han.
0: Yo.
2: Jadi gimana tadi Simar?
0: Ya, saya kasih tahu, berani lapor polisi. Urusan adat denda apa itu ya belakangan lah. Yang penting dia bisa hidup tenang. Bisa hanya saban hari ribut. Masih zaman emang kekerasan.
2: Aku loh, selalu dapat kekerasan dari kamu.
0: Kekerasan apa?
2: Ya, suaramu keras. Kadang saingan sama si John itu.
0: Ngawur aja yo. Oh, sama ngamain aku sama si dia.
2: Wis. Wey, perempuan, kau udah lapor saya tuh?
1: Iya tuh, karena kau selalu pukul-pukul saya.
2: Memang kau pantas dapat pukul.
1: Kau stop ya? Dasar kau yang aku berani begitu dengan saya.
2: Kau berani lawan saya? Kau tunggu.
1: Kau mau apa?
2: Ini yang kau mau tuh.
1: Kau gila? Mana kunci cepat?
2: Kau telah bisa keluar.
0: Kok semakin jadi? Kamu telepon polisi cepat.
2: Sabar. Lagi telepon ini.
1: Aduh, Han.
0: Kenapa, Pak Mar? Semua sudah lewat. Sudah.
2: Juana sudah tidur ini.
1: Terima kasih, Han. Mas Pram. Aduh, saya takut sekali tadi.
0: Iyo, Mar. Dengar, ini awal lagi kau memulai kopu hidup. Semua pasti kau bisa lakukan. Iya. Semua demi Joanna. Jangan takut.
1: Yohan, mudah-mudahan . Aduh, saya masih takut .
2: Aku sudah cocok gendong anak, toh.
0: Iya, insya Allah Jo ada teman main nanti.
2: Apa itu?
0: Aku loh, nih ada isi perut di sini nih.
2: Hah? Aku jadi bapak?
0: Iya.
1: Selamat ya, Han. Mas, yang baik-baik ya sama Hani, biar anaknya nanti sehat, bahagia punya orang tua yang baik, ya?
0: Iya.
2: Yeah, Joanna nanti punya teman main. Pantesan kamu galuk banget akhir-akhir ini.
0: Apa hubungannya? Aku kan ngomel kalau memang ada yang salah. Emang dasar ya suka cari gara-gara orang satu ini.

Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Malam pendengar, senang sekali Obidiano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, peringatan 17 Agustus bukan hanya tentang kemeriahan lomba, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong Karang Taruna sebagai wadah generasi muda turut berperan dalam menggerakkan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif dan kreatif. Melalui dialog malam hari ini, kita akan membahas peran Karang Taruna dalam memeriahkan kemerdekaan sekaligus membangun kekompakan warga. Sudah terhubung bersama narasumber Obi ada M. Zaki Mubarok, Wakil Ketua 2 Karang Taruna Kelurahan Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat malam Zaki.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat baik
0: ya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita Zaki, gimana sih persiapan Karang Taruna dalam memeriahkan kegiatan 17 Agustus tahun ini? Silakan.
1: Untuk persiapan Karang Taruna di RT kami, khususnya biasanya kami anggota Karang Taruna itu melakukan persiapan sejak 1 bulan sebelumnya. Setelah itu kami ya seperti umumnya membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur masyarakat, dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di lingkungan RT setempat. Setelah itu melibatkan pemuda-pemudi khususnya di lingkungan RT. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pengurus RT menyusun kegiatan acara kegiatan 17-an. Setelah itu mempersiapkan berbagai macam perlombaan lah, seperti itu. Dan kami juga biasanya berkoordinasi dengan perangkat-perangkat desa setempat agar kegiatan yang berjalan itu dengan kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu.
0: Oke. Nah, tahun ini yang kegiatan atau lomba yang paling menarik perhatian warga, lomba apa nih, Zak?
1: Untuk tahun ini yang paling banyak itu adalah makan kerupuk ya, yang dimodifikasi menggunakan apa namanya gagang pancing, seperti itu. Biasanya kan lomba kerupuk hanya digantung menggunakan tali, kali ini kita memakai apa namanya gagang pancing. Jadi cukup menarik perhatian lah untuk penonton di lapangan, seperti itu. Setelah itu lomba balap karung pakai helm itu kan untuk anak-anak itu kan juga apa namanya menarik perhatian ya, itu cukup ramai lah masyarakat itu menonton. Setelah itu memasukkan pensil ke dalam botol tapi dia menggunakan apa spion dia, kaca spion itu, jadi cukup menarik perhatian juga, seperti itu.
0: Oke, berarti tahun ini lomba-lombanya versi upgrade semua ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Iya. Nah, kalau boleh tahu sejauh atau sebelum kegiatan, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi?
1: Untuk tantangannya ya kesibukan sih ya, kesibukan apa namanya masing-masing anggota sih, karena kan kebanyakan anggota ini bekerja ya, jadi untuk kumpul setelah itu merencanakan program kegiatan itu yang menjadi apa namanya tantangan lah, tantangan untuk saya beserta pengurus Karang Taruna. Setelah itu masyarakat yang, karena kan di beberapa itu mungkin ada masyarakat yang kurang apa ya, ya banyak yang pro dan kontranya juga sih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa itu?
1: Ya mungkin apa namanya kegiatan-kegiatan sebelumnya yang bisa dikatakan kurang berjalan lancar sih, seperti itu. Setelah itu gotong royong mungkin karena kesibukan masyarakat sih ya, jadi gotong royong ya hanya apa namanya hanya sekedar saja sih, seperti itu tantangan yang cukup berat sih, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kegiatan kami ya cukup berjalan dengan baik lah seperti itu.
0: Oke. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana kegiatan 17 Agustus ini dapat mempererat kebersamaan warga ini?
1: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan 17-an tahun ini apa namanya, menurut teman-teman ya kebersamaan sih ya, kebersamaan karena warga itu dapat berkumpul, bersilaturahmi, setelah itu saling apa namanya, saling mendukung, apalagi kan kegiatan ini melibatkan banyak usia dan latar belakang ya, seperti itu. Jadi hubungan antar warga itu bisa dikatakan lebih dekat lah, dan rasa kekeluargaan di khususnya di RT saya itu semakin kuat lah, seperti itu.
0: Oke. Ini bagaimana semangat gotong royong dari perayaan 17 Agustus tahun ini bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Zak?
1: Untuk semangat gotong royong dari perayaan 17-an itu ya semoga apa namanya, semangat gotong royong itu dapat diterapkan terus ya, seperti apa namanya, bekerja bakti, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kebersihan, karena kan 17 Agustus ini momentum untuk apa namanya, gotong royong itu. Jadi gotong royong itu tidak hanya dilakukan saat perayaan 17-an aja sih seharusnya. Jadi setiap hari seharusnya sih seperti itu.
0: Setiap hari berarti bagusnya seperti itu ya Zak ya.
1: Iya.
0: Oke. Terakhir, kira-kira harapan teman-teman dari Karang Taruna sendiri untuk kegiatan kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya seperti apa ini?
1: Harapan untuk kegiatan di tahun kedepannya semoga semakin meriah, setelah itu lebih banyak melibatkan masyarakat lah, mampu menjangkau lapisan masyarakat, dan juga berharap generasi muda di tahun selanjutnya semakin aktif dalam kegiatan sosial, terus dapat menjaga semangat persatuan dan kebersamaan serta gotong royong.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Zaki atas waktunya di malam hari ini, sudah bisa ditelepon dan bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya Zak ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, kalau gitu salam buat teman-teman di sana ya Zaki ya.
1: Siap, terima kasih Mas.
0: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik pendengar, demikian obrolan bersama M. Zaki Mubarok, Wakil Ketua 2 Karang Taruna, Kelurahan Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung, dengan tema Semara Kemerdekaan Karang Taruna Gerakan Kebersamaan. Nah ini gimana nih? Gimana? Kalau kita ngomongin soal 17 Agustus pasti identik banget sama perayaan-perayaan, lomba-lomba dan hal sebagainya gitu ya. Tapi gimana dengan kondisi di tempat Anda? Apakah semakin meriah gitu di tahun ini atau justru malahan loyo di tahun sebelum-sebelumnya? Karena saya ngelihat memang tahun ini tuh kok kayaknya gak ini ya gitu kan. Aduh sayang banget gitu kan, seharusnya kan semakin tahun semakin semangat gitu kan. Tapi gak tahu ya, tahun ini mungkin di tempat saya pribadi gitu kan, mungkin di tempat para pendengar di lain gak loyo gitu kan. Tapi di tempat saya kok loyo, jadi sedih gitu sebetulnya ya. Aduh ya. Yowes, kalau gitu pendengar itu dia tadi ya. Dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, oke? Kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 720 7909. Oke, gimana hari Seninnya? Menikmati sekali kah di hari ini? Hari libur kan, jadi mungkin gak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Mungkin ada yang sibuk lah jadi panitia 17-an, terus juga mungkin ada juga yang sibuk mengurus keperluan-keperluan perlombaan, ya kan? Terus juga mungkin ada yang sibuk ngurus adik-adik yang ikut lomba. Aduh, seru pokoknya hari ini. Pokoknya hari ini harus dirayakan lah ya. Semua harus dirayakan tuh kalau kata Nadina bisa, oke? Okay? Kalau gitu kita ke WhatsApp dulu ya. Ada dari 0822 8076. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau denger lagunya Anang dong Bang, judulnya Aku Lelakimu katanya. Salamnya buat semua pendengar di malam hari ini. Siap, terima kasih ya. Dari 0823 7776, mau dengerin lagunya Ari Lasso, judulnya Kau katanya. Udah lama banget nih gak dengerin lagu Ari Lasso. Terus dari 0812-7225, mau dengerin lagunya Best Jam Bang, judulnya Takkan Berpaling Cinta. Wih, lagunya ini banget ya. Lumayan-lumayan saya gak terlalu tahu, tapi gak apa-apa. Nanti biasa kalau lagu-lagu kayak gini ada, tenang aja, nanti saya puterin semuanya, oke? Okay? Terus dari 0853-8033, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengerin lagunya Memes, judulnya Janji Hati. Oke, boleh. Terus dari mana lagi nih? Selamat malam buat Bang Obi. Selamat malam. Dari 0812-7275, Zaki di Tanggamus, mau denger lagunya The Fly, judulnya Terbang. Wush. Oke, gak masalah ya. Tenang aja, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6. Oke. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung via telepon sekali lagi boleh ya di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 720 7909. Oke. Kalau gitu satu lagi deh. Ada Maun di Metro katanya. Mau request lagunya NPD, judulnya Sempurnanya. Siap, nanti diputer ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya, selalu mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Fida.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026 yang akan membahas tema tentang mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan bangsa. Bersama narasumber kita, Haji Yulianto SE, MPDI dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Yulianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Masya Allah, ini Ustadz lagi kurang enak badan atau seperti apa Ustadz?
1: Enggak, aduan aja, Pak. Batu dikit aja.
0: Baik, ya, saya Ustaz ya. Baik ya, dan ini tema kita masih kemerdekaan ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Oke, baik mendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang tema kita mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan bangsa, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Yulianto SEMPDI. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasbajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin al-hayah. Para pendengar setia Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, marilah kita senantiasa syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, tentu pagi ini mungkin bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan sebelum subuh. Apakah itu sholat sunnah sebelum subuh atau sholat lail dan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda-tanda kita menjadi orang-orang yang baik. Mari kita juga sampaikan sholat dan salam kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana berada, menyambung apa yang menjadi sebuah tema dalam beberapa hari ini, bagaimana tentang peringatan kemerdekaan, maka saya ambil sisi lain adalah bagaimana mewarisi nilai-nilai juang para pahlawan kita ini. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, saya kira kita menjadi orang yang harus menjadi memiliki karakter untuk siap berjuang dan rela berkorban. Jadi tidak berpikir hanya sedang mendapatkan hak-hak kita, tapi di sisi lain kita juga apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita berikan. Artinya berikan kewajiban-kewajiban kita, insya Allah hak-hak kita akan kita dapatkan. Jadi tidak hanya sedang menuntut apa yang menjadi hak kita, tapi insya Allah kita tunaikan yang menjadi kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki karakter pantang menyerah di dalam apa saja. Apakah kita dalam proses belajar, apakah kita dalam mengarungi kehidupan ini, apakah kita dalam memperjuangkan keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki semangat pantang menyerah. Yang ketiga adalah bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki yang namanya perasaan tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita di keluarga, bagaimana tanggung jawab kita di masyarakat, bagaimana tanggung jawab kita di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai orang-orang yang beriman, karena negeri kita adalah negeri yang senantiasa berdasar ketuhanan yang Maha Esa, maka secara otomatis kita menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Tidak sekedar kita, urusan kita kepada sesama, tapi juga bagaimana urusan kita kepada Allah SWT pun tertanggung jawab kita kepada agama kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Sehingga kita ini mengisi kemerdekaan betul-betul memiliki rasa tanggung jawab. Tidak sekedar bagaimana kita mengisinya dengan hura-hura, dengan santai dan sebagainya. Sesungguhnya negeri ini diperjuangkan dengan perasaan tanggung jawab al-mas'uliyah kita. Mas'uliyah kita, tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Setiap kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa memiliki yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan di dalam kehidupan kita ini, termasuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kehidupan kita ini, termasuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesungguhan di dalam kita ini, belajar, kesungguhan kita dalam mencari nafkah, kesungguhan dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira cukup banyak sebenarnya, tapi paling tidak inilah 4 hal, mudah-mudahan bisa menjadi pintu kita untuk memberikan pertanyaan yang lain-lain, sehingga nanti akan berkembang pula nilai-nilai juang dari pahlawan kita. Saya kira demikian, Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Oke, penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Apin, Kang Ardi. Oh, merdeka, Apin. Kang Ardi.
0: Ya, merdeka. Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Sehat ya?
2: Ya, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya, sama keluarga besarnya. Amin. Ya. Ini masalah perjuangannya, Pak Ustaz ya. Ternyata di Lampung juga banyak, Pak Ustaz, kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Ternyata di Lampung banyak para perjuang pendahulu kita yang mempertahankan tanah air, termasuk pahlawan di Lampung, Pak Ustaz, ya. Ini saya nggak menyebut asli banyak, Pak. Kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, saya juga lahir di Lampung. Bagaimana caranya kita mewarisi apa mempertahankan Provinsi Lampung? Apakah kita mau maaf, Pak Ustaz, ya? Mengerti, apakah dengan cara kita taat hukum atau pajak kita bayar tepat pada waktunya, apa yang lainnya, Pak Ustaz? Kita kan nilai-nilainya itu enggak ada, Pak Ustaz, ya, mempertahankan nilai-nilai Pancasila, hak-hak kita sendiri. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Makasih, Pak Ustaz, ya. Kang Ardi, sehat selalu sekali. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pin. Silakan Ustaz.
1: Halo?
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Ya, Mas Alvin, terima kasih ya, bahwa kita sebagai warga negara yang baik, tentu kita ini mempertahankan apa yang sudah dirintis oleh para pejuang kita dahulu kita. Kita baca sejarahnya bahwa memang tidak kita pungkiri para pendahulu kita, orang Lampung ini juga banyak yang berjuang untuk menjadi negeri yang merdeka, ya, terlibat gitu ya, walaupun tidak sedikit juga yang mungkin menjadi pengikut Belanda yang akhirnya menjadi pengkhianat bagi bangsanya, itu nggak sedikit juga, dimanapun berada itu ada itu. Tetapi sekarang ini apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, kalau memang menjadi bagian dari kewajiban kita, kita tunaikanlah. Misalnya pajak dan seterusnya. Adapun kalau misalkan kok pajak kita ternyata banyak yang digelapkan oleh para penyelenggara, nah kita sampaikan posisi kita sebagai warga masyarakat, kita sampaikan supaya pemerintah mengelola dengan benar. Dan bahkan kita sebagai bagian daripada anak bangsa ini, mestinya juga memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk pengelolaan negeri ini, bagaimana sesuai dengan yang namanya konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu kan sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Walaupun kenyataan hari ini ternyata belum maksimal ini, masih banyak dikuasai oleh orang asing. Oleh karena itu, maka kita salah satu di antara perjuangan kita menyiapkan bagaimana yang akan datang negeri kita betul-betul masih panjang perjalanan. Meskipun kita secara merdeka itu sudah kita lalui, tapi ternyata masyarakat kita masih kondisinya belum memiliki kemerdekaan secara ekonomi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan baik lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah yang di sekitar kita. Kita mesti harus ambil bagian bagaimana supaya kita memberikan kontribusi yang positif untuk negeri kita ini. Contoh diantaranya bayar pajak tepat waktu dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa kita lakukan. Adapun yang lain juga banyak. Kalau saya sebagai guru ngaji Ustaz, saya senantiasa tidak pernah berhenti-hentinya untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat lingkungan yang mungkin bisa saya lakukan. Tidak lagi hanya berpikir dipanggil oleh masyarakat, tapi apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kita ini memiliki murid katalah 5-10 orang, nah kita ajarkan terus bagaimana mereka menjadi para pelopor-pelopor kebaikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini. Di saat ketika orang tidak lagi berpikir bagaimana untuk memberi, maka kita berikan yang terbaik pada ini. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkannya. Saya kira demikian, Pak Saben.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan line telepon 269720 atau Anda juga bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Muhsin di Lampung Tengah.
1: Bunyi radionya kegedean
0: ya. Iya, storing ya. Pak Muhsin ya.
3: Ya.
0: Oke, Pak Muhsin. Silakan Pak Muhsin, pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhsin.
3: Ya, terkait dengan pejuang-pejuang negeri atau para pahlawan yang telah gugur di memperjuangkan kemerdekaan ini, yang akan saya tanyakan apa bedanya di antara pejuang negeri dengan pejuang agama yang telah gugur, dan mereka itu samakah atau tidak di menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam hal pahala, di mana mereka itu berjuang sehingga gugur di medan perjuangannya, baik itu yang berjuang di bidang agama maupun di bidang negeri negara. Itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Jadi sama atau enggak itu kedudukan para pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, terima kasih. Sebelumnya atas penjelasan Pak Ustaz, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi gini Pak, sesungguhnya kalau kita ini melinisik, mempelajari apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang negeri ini, itu dari awal, sejak dari awal memang mereka itu berjuang awalnya itu karena memang perintah agama sebenarnya. Bahwa makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu dan di muka bumi harus dihapuskan dan seterusnya itu. Nah, saya perlu menyampaikan kembali bahwa kalaulah tidak 100%, katalah 90% itu adalah pejuang-pejuang kita dulu nih, karena memang orang-orang yang taat beragama gitu ya. Karena agama ini dari mulai proses ketika awal bagaimana datangnya Pak Portugis, datangnya Belanda, itu kan awalnya kan yang bangkit duluan itu kan para pemuka-pemuka agama kan. Dan mereka menyatakan bahwa negeri ini adalah bagian daripada berjuang kita untuk mengusir penjajah, itu bagian daripada agama kita. Nah, oleh karena itu insya Allah sama Pak, kalau memang kita niat dari awalnya adalah untuk memperbaiki negeri, mengusir penjajah di muka bumi, itu kan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan dan seterusnya itu. Dan konstitusi kita di dalam undang-undang dasar negara kita sudah jelas di situ. Nah, sekali lagi, apalagi kalau kita telik kembali sejarah-sejarah yang lain. Kita ini merdeka bukan diberi, Pak. Kita ini berjuang betul. Gitu ya. Makanya ada yang berpendapat begini, Pak. Kita ini bukan dijajah, Pak. 350 tahun. Kita ini berjuang. Berjuang mengusir penjajah. Mengusir orang yang ingin mencaplok kita ini. Berjuang kita cukup lama, Pak, 350 tahun. Walaupun di situ ada juga yang di pengkhianat perjuangan itu sudah lazim ya. Nah, coba lihat bagaimana negeri sebelah kita itu yang namanya Australia itu, Pak. Itu dulu kapannya yang nanya suku aborigin itu, Pak. Itu sampai 10 20 juta, Pak. Hari ini habis, Pak. Tinggal berapa ribu, berapa puluh ribu gitu, Pak. Jadi mereka dijajah dan habis itu penduduk aslinya. Demikian juga yang namanya Amerika. Itu dulu kan suku Indian kan cukup banyak, Pak. Katanya 50 sampai 100 juta. Sekarang habis itu, Pak. Nah itu. Itu karena betul-betul dijajah dan perjuangannya tidak sebagaimana kita ini. Nah, alhamdulillah kita dulu para penggagas-penggagas negeri ini dulunya adalah orang-orang yang memang sangat taat dengan agamanya, sehingga proses dalam perjalanan bangsa ini ternyata lebih dahulu nilai Islam sudah masuk di tengah-tengah masyarakat, datanglah para penjajah, sehingga mereka memiliki satu kekuatan iman yang luar biasa, sehingga mereka memperjuangkan negeri ini. Sehingga sampai begitu panjangnya, dan alhamdulillah kita ini coba bayangkan. Biasanya Pak, negeri-negeri yang lain dijajah itu Pak habis, Pak. Bahasanya pun juga jadi bahasa penjajah, kemudian adat istiadat penjajah, bahkan agamanya pun juga ada, agama penjajah. Kita ini alhamdulillah, Pak. Kalau untuk ada juga mungkin wajar manusiawi. Tetapi kita ini ternyata, kita masih juga masih bangsa Indonesia, agamanya juga tidak berubah, betul ya. Oh, sampai hari ini, luar biasa. Sehingga kita mesti harus berterima kasih dan harus kita lanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita ini. Bagaimana semangat pantang menyerah, bagaimana kita punya kepedulian, kita senantiasa memiliki semangat untuk berjuang untuk negeri dan seterusnya yang bisa kita mampu. Karena kan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita pandangan kita seperti itu, bahwa sesungguhnya kita memperjuangkan negeri sama juga itu perjuangan agama sesungguhnya. Karena agama memerintahkan kita ini untuk bagaimana masyarakat ini senantiasa memiliki kemerdekaan. Secara konsep yang gampang saja, Pak. Konsep la ilaha illallah kan tidak ada selain Allah. Ilah-ilah selain Allah SWT. Dan maka tidak ada yang namanya penjajahan-penjajahan. Kecuali kita ini memang hanya taatnya kepada Allah SWT. Sehingga yang lain-lain yang akan mengungkung negeri kita, mengungkung jiwa kita ini harus kita lepaskan dulu dengan konsep yang utama tadi itu la ilaha illallah. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Sabar yang menelpon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eko Saputro di Metro. Maaf mau tanya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika kita sholat berjamaah tidak menjawab amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah menjumpai seorang makmum yang tidak menjawab dan hanya diam saja. Silakan Ustaz.
1: Bukan, mungkin bukan men, tidak menjawab Pak, barangkali pelan, barangkali ya. Tapi yang jelas yang namanya itu kan kata-katanya yang luar biasa. Kita ini Al-Fatihah pembukaan dalam sholat itu kan dari mulai bacaan ta'awud, kemudian basmalah dengan pujian-pujian kepada Allah SWT terakhir. Di tengah-tengah ini itu kan kita ini kan pasrahnya kepada Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita minta tuh supaya kita beristiqomah dengan jalan jalannya orang-orang yang beristiqomah jalan kebaikan. Jalannya siapa? Orang-orang yang sudah dahulu siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin dan seterusnya itu. Nah, bukan orang-orang yang senantiasa tersesat atau orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka wajar kalau kita mengucapkan amin. Saya kira gitu, Pak. Mungkin tidak kenceng barangkali ucapannya, tapi mungkin barangkali pelan. Saya kira mestinya harus kita, meskipun itu juga bukan sesuatu yang wajib ya, tapi kan memang begitulah kira-kira kalau kita aminkan apa yang menjadi bacaan imam, ya kita kan dapat pahala juga kan. Bahkan kita ini diampuni loh dosa-dosanya ketika kita menjawab amin. Saya kira demikian, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ya, tema kita masih tentang kemerdekaan ya. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di WKN dan Pastor.
0: Iya, Pak Munir. Sehat, Pak Munir?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya. Silakan bertanya kepada Ustaz.
4: Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.
4: Ya, ini Pak Ustaz, kan di zaman dulu kan, zaman Nabi kan, jadi orang iman itu kan 313 kan bisa mengalahkan rombongan Raja Jalut itu kan lebih daripada 1000. Doanya Rabbana afriq alaina sabron wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian untuk pejuang kita Pak Ustaz kan Jenderal Sudirman itu kan pada waktu itu kan dia kan enggak sehat badan tahun 48-49 itu. Cuman masih dia ditunggangkan ke medan peperangan dikarenakan supaya minta pengarahan dia, dikarenakan beliau adalah sudah pengalaman berjuang. Nah, jadi kalau pun zaman sekarang, Pak Ustaz, pemerintah kita menganjurkan jangan buang puntung rokok di sembarang tempat biar tidak jadi kebakaran gitu kan. Nah, jadi itulah Pak Ustaz ya kira-kiranya, Pak Ustaz bisa memberikan penjabaran atas pertanyaan saya untuk Pak Ustaz ya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur, jazakallahu khairu. Assalamualaikum, Pak Munir di Waikanan.
0: Baik, terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Munir. Jadi yang pertama, di zaman Rasulullah 314 menghadapi orang-orang kafir musyrikin 1000 ya. Ternyata Allah kasih kemenangan. Walaupun itu juga prosesnya enggak ujuk-ujuk, Pak. Prosesnya panjang. Dari awalnya memang bukan mau perang, mau mendekat kaki lah dagang, tapi Allah SWT mempertemukan mereka dan akhirnya Allah kasih kemenangan. Di sisi lain juga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu juga pertama memiliki strategis yang bagus, milih tempat di mana ada yang air itu di badar itu kan ya. Yang kedua, ya, di malam harinya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu senantiasa berdoa kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya pagi-pagi itu mendapatkan tanda-tanda untuk bantuan dari Allah SWT. Mereka diberikan rasa kantuk malamnya, kemudian diberikan hujan, diberikan rasa tenang, dan adanya bi'alfi minal malaikati murtifin, 1000 malaikat-malaikat yang bersayap sebagai bentuk Allah SWT memberikan dukungan. Itu Pak, kaitan dengan masalah apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, bagaimana kita ini sekarang ini sebagai bagian dari bangsa ini ya, yang kaitannya untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, kita ini loh bagaimana untuk gampangnya untuk membuang yang lain pun rokok sembarangan. Mestinya ini kita harus belajar dari negeri yang lain ya. Ternyata membuang sampah itu nggak sembarangan, nggak gampang. Kalau pernah kita mungkin kita ke Kuala Lumpur atau ke Singapura itu bagaimana tuh? Begitu rapinya gitu ya di masyarakat. Sehingga betul-betul bisa membiasakan buat masyarakat. Nah kita ini kadang-kala malah tidak membiasakan. Contoh orang-orang bermobil-mobil kadang-kala membuang sampah sembarangan melalui jendela mobil dan seterusnya itu. Saya kira itu contoh yang tidak bagus lah ya. Apalagi kalau kita ini, negeri kita dalam suasana sekarang saat ini Pak, Masya Allah kan ini kan dalam suasana kemarau panjang seperti ini, kalau misalkan kita tidak menjaga yang namanya kebiasaan yang baik kita, membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok di mana saja yang ada, itu bisa jadi kebakaran saya kira. Dan hal yang kecil memang, tapi ini perlu harus kita miliki, supaya kita kalau sebelum melakukan hal yang besar itu dari yang kecil-kecil dulu lah yang bisa kita. Ini saya kira mental kita bagaimana menjadi yang senantiasa berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini. Kira-kira kalau seperti itu baik nggak kan gitu? Baik. Saya kira ini.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan jika memang masih ada silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, tapi jika memang tidak ada kita langsung kepada kesimpulan ya. Silakan line telepon 0721 269 7 20 atau WhatsApp di 0811 720 799. Ya, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan.
1: Ya. Ya, terima kasih para pendengar di mana berada, betapa pentingnya kita sebagai pewaris negeri ini untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dahulu, untuk memiliki semangat untuk pantang menyerah, semangat untuk terus belajar, memiliki perasaan tanggung jawab di dalam diri kita, ya, memiliki semangat untuk berjuang bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain gitu ya. Jadi karena berjuang itu mesti tentu akan ada yang dikorbankan Pak, ada korban waktu, korban tenaga, korban ilmu, bahkan juga termasuk harta yang bisa kita korbankan. Kalau dahulu para pendahulu kita seperti itu, nah itu wajar karena memang mereka dengan totalitas gitu ya. Nah, oleh karena itu mari melalui yang namanya Semangat Kemerdekaan 81 tahun ini, mari kita ambil pelajaran supaya kita bisa memiliki nilai-nilai juang yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, depanding pada kita, para pejuang-pejuang yang sudah luar biasa. Mereka insya Allah jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah SWT. Saya kira demikian para pendengar di mana berada. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan memberikan manfaat yang terbaik karena sesuai dengan pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kemurahan ampun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
2: Bahwa pesantren, misalnya masjid, musola, kita dapat bantuan, mana yang dibutuhkan itu insya Allah kita akan bantu.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik berita. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selanjutnya selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senaker Lampung, saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga, hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
1: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah berdasarkan data publish di bulan Agustus oleh BPS masih terserap sekitar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
3: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana investasi industri energi berskala besar mulai mengarah ke Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan industri Katipung dipersiapkan menjadi pusat pengembangan industri energi dan petrokimia yang terintegrasi dengan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2027. Berikut laporan selengkapnya.
4: Nah, bagaimana nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi?
5: Kawasan industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri energi dan petrokimia terintegrasi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan kawasan tersebut mulai memasuki tahap konstruksi melalui groundbreaking pada semester pertama 2027. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan industri, investasi sekaligus ketahanan energi nasional. Saat ini penyusunan studi kelayakan kawasan industri Katibung masih terus dimatangkan sebagai dasar pengembangan kawasan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, posisi Katibung memiliki nilai strategis karena berada di kawasan Teluk Lampung dan berpotensi dikembangkan tidak hanya sebagai kawasan pengolahan energi, tetapi juga pusat logistik. Dalam rancangan master plan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan dengan kemampuan melayani kapal berkapasitas hingga 320 ribu DWT. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan bongkar muat serta distribusi minyak mentah dalam skala besar. Pengembangan Katibung juga diarahkan untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah menilai penguatan kapasitas pengolahan minyak menjadi penting di tengah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri.
4: Nah, bagaimana nanti keberadaan kawasan industri Katibung ini bisa mendukung terhadap ketahanan energi ke depan? Satu itu. Yang kedua, mendukung logistik. Ternyata memang peran daripada Katibung sendiri, Teluk Lampung ini memang sangat strategis. Ini terbukti nanti dalam master plan-nya itu akan bisa menampung 3.200 DWT kapal. Jadi semacam very large cruise carry kapal. Nah ini hanya dimiliki Singapura. Nah nanti jadi kebanggaan punya Lampung dalam integrated kawasan Katibung.
5: Selain sektor pengolahan minyak, kawasan ini dirancang memiliki fungsi industri petrokimia yang terintegrasi. Dengan konsep tersebut, Katibung diharapkan tidak hanya menjadi lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membentuk ekosistem industri yang terhubung dengan sektor logistik, energi, dan distribusi. Dengan target groundbreaking pada 2027, kawasan industri Katibung kini memasuki fase penting dari sebuah rencana jangka panjang menjadi proyek industri yang diharapkan mampu memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu simpul industri dan energi strategis di Indonesia. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas keagamaan dan pelayanan masyarakat. Melalui program bantuan hibah, sejumlah masjid dan pesantren di Kota Bandar Lampung memperoleh tambahan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan hibah kepada 20 masjid dan 5 pesantren sebagai bagian dari realisasi program Safari Ramadan. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan rumah ibadah, mulai dari pembangunan, rehabilitasi, hingga pengadaan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bantuan hibah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kota terhadap penguatan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Sejumlah pengurus masjid mengaku bantuan yang diterima sangat membantu percepatan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan fasilitas. Ada yang memanfaatkan dana hibah untuk pembelian ambal, pendingin ruangan, hingga mendukung penyelesaian pembangunan masjid yang masih berlangsung. Program bantuan dana hibah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah serta mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan masjid dan pesantren. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah kota juga berkomitmen terus mendukung pembangunan sarana keagamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kehidupan sosial masyarakat.
7: Nah hari ini akan kita cairkan dan nanti Bapak bisa manfaatkan sesuai kemarin yang Bapak butuhkan. Yang penting punya Bapak-Bapak, ini sudah akan kita bantu, bahkan sudah masuk rekening masing-masing, tinggal pelaksanaan. Dan ini harus kita lihatkan kepada masyarakat, bahwa pesantren, khususnya masjid, musola itu dapat bantuan, mana yang dibutuhkan itu insya Allah kita akan bantu.
8: Bantuan ini lain dari yang biasa kita rutin bantu. Kita safari Ramadan, kita ada berapa masjid, udah itu pesantren juga kita berikan bantuan. Ya harapan kita masjid juga yang dibangun kita bantu bisa selesai. Peningkatan prasarana-prasarana.
6: Eva Diana mengatakan bantuan dana hibah kepada masjid dan pesantren merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut membawa keberkahan dan semakin menguatkan kehidupan keagamaan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta mewaspadai gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Kepala Puskesmas Negeri Baru menyebut ISPA, demam, dan flu menjadi sejumlah gangguan yang kerap terjadi pada kondisi tersebut. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Waikanan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang berpotensi muncul akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan berdebu. Salah satu gangguan kesehatan yang kerap terjadi yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan, Cica Ratna, mengatakan kasus ISPA kerap muncul saat kondisi cuaca panas dan lingkungan berdebu. Selain ISPA, masyarakat juga rentan mengalami demam dan flu. Menurutnya, kondisi udara yang panas serta meningkatnya debu dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan. Karena itu, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan mengurangi paparan debu. Dia mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat yang memiliki ketersediaan air yang memadai disarankan menyiram halaman secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi debu yang berterbangan di lingkungan sekitar rumah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang bersih diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan.
10: ISPA, bakil, demam-demam ya, karena cuaca sama debu ini sih kemarau, jadi bawaannya itu aja. Yang lain kayaknya alhamdulillah aman. Saya mengharapkan, mengimbau kalau ada kegiatan pakai masker. Terus itu kalau memang air mencukupi ya, kalau bisa menyiram halaman dengan air yang mencukupi ya, ngebuang debu aja sih, itu aja.
9: Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Pemeriksaan sejak dini penting untuk memastikan gangguan kesehatan mendapatkan penanganan yang tepat. Dirinya mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama musim kemarau. Kewaspadaan dan pencegahan diharapkan dapat menekan risiko ISPA dan gangguan kesehatan lainnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Umpus Mengu meningkatkan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan karena masih maraknya praktik pembakaran lahan dalam proses pengolahan pertanian dan perkebunan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Kecamatan Umpus Mengu Kabupaten Waikanan meningkatkan edukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Edukasi dinilai penting karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, dan peladang. Camat Umpus Mengu Barusman kepada RRI mengatakan, sebagian masyarakat masih menggunakan metode pembakaran dalam mengolah lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi meluas dan memicu kebakaran. Menurutnya, aktivitas masyarakat yang mengelola lahan dengan cara membakar menjadi salah satu titik perhatian. Lebih masyarakat di wilayahnya banyak mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Dirinya menjelaskan pembakaran selama ini digunakan sebagian petani peladang dalam proses pengolahan lahan. Praktik tersebut dilakukan dengan menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan. Ia menilai edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami resiko pembakaran lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan cara pengelolaan lahan yang lebih aman.
12: Kita di Semungu ini memang mayoritas kita petani, pekebun, peladang seperti itu. Jadi cara pengolahan dan pemanfaatan hutannya melalui dibakar seperti itu. Tetapi melalui ini forum ini kita harus ada edukasi terhadap masyarakat ini, terhadap bagaimana bahayanya membakar lahan dan hutan. Nah, di semua ini memang kita harus akui bahwa mayoritas adalah petani peladang yang mengolah atau mengelola terhadap itu dengan cara membakar dengan api sebenarnya.
11: Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta memahami dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan dan keselamatan bersama. Dirinya berharap forum masyarakat dapat menjadi sarana memperkuat kesadaran masyarakat. Pencegahan sejak awal dinilai penting untuk mengurangi resiko pembakaran lahan dan hutan di Umpu Semenguk. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintah Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
13: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
14: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank

0: kegiatan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala kepada pemerintah. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Febriana, menjelaskan pelaporan LKPM bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan yang digunakan pemerintah untuk memantau realisasi investasi. Perusahaan dengan modal lebih dari 500 juta rupiah wajib menyampaikan laporan setiap triwulan. Apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan perizinan berusaha. Melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perusahaan, termasuk perkembangan investasi, kesesuaian perizinan berusaha, serta pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.
1: Bagi pelaku usaha yang tidak melapor itu ada sanksinya, jadi ini wajib bagi mereka. Jadi ketika tidak melapor nanti akan diberikan teguran 1, teguran kedua kalau tidak melapor lagi, teguran 3 sampai dengan teguran 4, sampai dengan nanti ada penutupan sementara dan penutupan permanen bagi pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mendukung tersedianya data investasi yang akurat dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi basket Kris 3x3 Siger Slam 3-on-3 ya, Siger Slam 2026 di Pusat Keramaian Publik. Konsep tersebut dinilai mampu mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus memperluas literasi melalui perpaduan kompetisi basket dan edukasi pembayaran digital. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menyambut baik penyelenggaraan kompetisi basket Kris 3x3 Siger Slam 2026 yang digelar di pusat keramaian publik seperti mall. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan nilai terobosan tersebut efektif mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana memperluas literasi digital. Ia menjelaskan kompetisi di ruang publik membuat olahraga lebih mudah diakses dan disaksikan masyarakat dari berbagai kalangan.
6: Apresiasi dari kegiatan ini sebagai bagian dari literasi digital kepada dunia olahraga gitu ya, dan kegiatan ini juga saya kira terobosan juga memperkenalkan olahraga di tempat publik mall seperti ini ya, dan kita juga sudah mulai kok nih sepatu roda misalnya kita lakukan juga di mall ini juga, dan mungkin cabang-cabang olahraga lain nanti akan kita dorong juga.
5: Sementara itu, kompetisi basket 3x3 Siger Slam 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, dan digitalisasi dengan melibatkan ratusan atlet dari 108 tim dalam kompetisi basket 3x3 di Bandar Lampung. Diri berharap konsep serupa dapat terus dikembangkan untuk menghadirkan olahraga yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan. Laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksana acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_Bandar_Lampung.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
4: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop di